alafu angakaa alikuwa akoele viendoza malibifu na mtu acha ndikuwa kobera mube no uyonjo mmakaganda oya beke izuri omtown yejeri wajege basikama manye wajege nsuna givyalire mulwaki kubanga muli mochumbi nsuneje gitaka neni mudruye nyumba ebintu bichafu abasayansi bakoba ntebi uka byona byona binendoza moiza ebintu byete biuka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otimnyala omuna kole nkwanga tie mmeka ne ogumanga oguminga mulo kulumbe nale wakobani kimame na mwabere ukunga mukomye mbeka abantu abayonjo atane gira mkamti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe eba fuwa ukitempe kitegeza anti ensu no ni abatu ukiro mu nyumba yo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirija yaba nana ensu na tieta kufunyirija kubanga ona nyiro likufunya aiza wiz direct ukuruma asoka ukuruma kaisi na ukitempe